0: Masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detailnya lagi. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iduh, secara batulan. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Dan teman berdua, Boy Kamui hari ini kerja dari rumah alias WFH. Tetap semangat ya, walaupun gak perlu berangkat ke kantor, bukan berarti semangat kerjanya ikut libur ya teman berdua. Yuk ya, tetap produktif, tetap fokus, dan jangan kasih waktu, jangan lupa kasih waktu buat istirahat juga ya. Karena teman aktivitas WFH, kamu bersama kami, dimanapun kamu bekerja, musik dan informasi pastinya tetap seru dan bisa temenin kamu semua di Pro 2 FM ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 11 seperti biasa. Jadi don't go anywhere, stay tune on air di Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu siap ya?

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Yang cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katu mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din,
1: si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
2: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
1: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
2: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
1: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
2: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sin bakal tak pijar.
3: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

2001 kali dari Adrian Kelis. Kali ini apa ya, kolaborasinya juga kalau bisa dibilang ya, sama Agatha Priscilia, Sivia, dan juga Ivy Alisa, teman Pro 2. Buat kamu yang kangen beberapa personil Blink ya di tahun 2000-an ya, kalau menurutku ini kayaknya tahunnya Gen Z ya, waktu masih cik gitu. Mereka sempat buat video juga ya di kanal YouTube-nya Adrian Khalif, sama si Adrian bawain lagunya yang viral itu juga, teman Pro 2. Gimana? Jadi flashback enggak sama blinkers di luar sana, cile blinkers. Oke, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu. Teman, selain ini aku puterin lagunya dulu, Drop Dead dari siapa lagi kalau bukan Olivia Rodrigo.

logam merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
3: Dedi Dukun.

pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur Teman Pro 2. Sebanyak 22 korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang sempat tidak cocok dengan data manifest dipastikan merupakan penumpang kapal. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin juga mengatakan ketidaksesuaian data tersebut terjadi karena sebagian penumpang tercatat dalam manifest menggunakan nama panggilan. Sementara saat pendataan korban setelah kecelakaan, identitas mereka dicocokkan berdasarkan nama lengkap sesuai KTP. Hal ini juga disampaikan Heri dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kamis 24 September malam, Teman Pro 2. Heri menjelaskan 20 orang yang telah dikonfirmasi tersebut merupakan sopir dan juga kernet. Saat keberangkatan dari Surabaya, mereka tercatat menggunakan nama panggilan sehingga tidak langsung sesuai ketika identitasnya diperiksa di Banjarmasin. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan juga mematuhi regulasi di Indonesia. Secara khususnya, Teman Pro 2, pemenuhan serta kepatuhan tersebut yakni terkait perlindungan anak di ruang digital. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi juga meminta agar Roblox dapat memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal. Langkah ini dinilai penting, teman, mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia. Dan informasi terakhir kita, anak perkotaan mengenal makanan yang tersaji, tetapi belum tentu memahami perjalanan pangan hingga meja makan. Hari Tani Nasional menjadi momentum mendekatkan proses tersebut melalui kebun sekolah di Depok, ya teman, di mana jarak anak dengan pertanian semakin terasa ketika ruang pertanian di perkotaan terus berkurang. Luas sawah di Depok tercatat sekitar 135 hektar pada 2021, kemudian tersisa 60 hektar pada 2024. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu latar peringatan Hari Tani Nasional 2026. Dan

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan pun istilah jo bagus leh. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Hitung absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Perdua seperangkat terpikir kalau investasi yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong penciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM, hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali bersama aku Vini di sini, teman. Dan setelah ini ya, teman Pro 2 di request time spesial banget di ruang dengar karena aku bakal puterin lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Spesial banget buat kamu di hari ini yang mau juga nge-request. Boleh, aku masih buka sampai jam 11 waktu Indonesia Timur di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
2: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
2: Contohnya?
1: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
2: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
2: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
2: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu.

Teman Pro2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan akhirnya katamu bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemari.

0: Bunda Ampak.
1: Iyalah. Eh, film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Eh, kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
0: Iyulai sih, yusi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
1: Betul. Eh, makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga para beta. Jadi
0: oh, sudah. Oh, sini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Alright, selamat pagi teman-teman berdua. Ketemu lagi sama Tia Nugroho ya di spesial hari Jumat kali ini teman-teman berdua. Seru banget. Karena semalam aku nemenin kamu ya, hari ini kita ketemu lagi. Dan rasanya hari ini tuh kayak lebih bersemangat lagi, lebih apa ya, kayak ke-recharge gitu gak sih energinya ya setelah semalam istirahat tentu saja. Dan juga apalagi hari ini kan hari Jumat, besok Sabtu Minggu pasti kalian juga sudah punya agenda untuk besok dan juga lusa. Apalagi hari ini ya kan, hari Jumat tuh biasanya harinya singkat banget. Gak tau kenapa, kayaknya semua orang juga bakal setuju kalau misalkan aku bilang ini. Dan teman berdua, tadi kalian udah ditemenin juga sama Vini ya, dari pagi sampai siang, sampai jam 11 tadi. Saatnya aku gantian temenin kamu sampai nanti jam 5 sore. Dan kalau siang-siang begini seperti biasa, kita akan buka perjumpaan kita teman berdua dengan Perdua Hitlist Internasional ya. Tadi pertama udah aku putarkan lagunya Adela dengan Nicole Kidman teman berdua. Ini lagu baru yang lumayan hype ya di sosial media. Kalau misalkan kalian sering scrolling, pasti lagu ini sering berseliweran juga. Nah, buat kamu silakan aja langsung aja request lagu mancanegara favorit kamu teman berdua di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita juga boleh di RRI Pro2 Ambon. Atau juga kalian bisa tulis di kolom chat kita di RRI Digital. Oke, habis ini langsung aku putarkan Heather Makes You Love Me by Ariana Grande, spesial buat kamu.

Pro2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: วีalif ko pikikinia niya ka makin rami sa J.
1: Iyo, betul. Eh, Tokseng, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Oseng mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akah. Dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari hal kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Alright, Om Roda, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan Om Roda masih di Prodo History Internasional juga ya. Tadi baru aja aku putar lagunya Jisoo dengan Klik, Om Roda. Ini lagu terbarunya dari kakakku ya. Oke, okay, masih banyak lagi teman-teman yang akan aku hadirkan buat kamu di sini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Habis ini bakalan ada Karol G featuring Bruno Mars dengan Still. Terima kasih kerana

Teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seseorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

speak ya teman. Calling in love at the coffee shop. Salam dari Alvin ya. Katanya salamnya buat penyiarnya ya. Oke deh, terima kasih, terima kasih. Dan nomor 2, ini mungkin jadi lagu terakhir di Prodeni Plus yang hari ini ya. Yang bakal balik lagi dan masih kamu juga tentu saja. Stay tune di Prodeni FM teman-teman.

primer istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung, dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol post, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu sebelum berbagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

Alright teman Pro 2, kalian masih Tio temenin ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, saat ini kita udah ada di jam 1.30, itu artinya kita masuk di Pro 2 Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Agak nge-lag ya teman, karena baru aja pulang Jumatan ini. Dan teman Pro 2, aku selama nanti ya sejam ke depan akan membagikan informasi terkait dengan dunia olahraga tentu saja buat kalian semua dimanapun kamu berada. Dan kali ini untuk informasi pertama aku bakalan spill dari Kevin Dix, teman Pro 2, ini yang tekankan mentalitas hadapi Singapura dalam FIFA Asian Cup 2026. Nah, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix ini menekankan pentingnya mentalitas saat menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan ya melawan Singapura ini membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan. Menurutnya, teman Pro 2, pemain itu harus segera bangkit setiap kali melakukan kesalahan atau kalah dalam sebuah duel. Ia juga menegaskan, teman Pro 2, pemain harus langsung mengalihkan fokus setelah melakukan kesalahan di lapangan. Kevin juga menilai respon cepat ini terhadap situasi pertandingan menjadi bagian penting dalam menjaga permainan tim. Karena itu ia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak larut dalam kesalahan yang terjadi selama pertandingan. Nah, Timnas Indonesia juga memiliki pengalaman menghadapi Singapura pada Piala AFF sebelumnya. Dengan hasil yang imbang ya, nomor 2 1-1, Kevin menyebut situasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan tim dan tidak ingin terlalu terbebani dengan hasil pertemuan sebelumnya. Kevin juga berharap nomor 2 seluruh tim ini dapat menikmati setiap pertandingan dan menjalankannya dengan penampilan yang maksimal. Seperti itu. Terus juga Indonesia ini akan melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga perdana FIFA Asian Cup 2026 ini diselenggarakan langsung. Berlangsung ya pada hari Jumat 25 September hari ini nanti. Terus setelah menghadapi Singapura, Indonesia juga akan bertemu dengan Malaysia pada 28 September dan juga Bangladesh 1 Oktober nanti. FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan melibatkan 14 negara peserta. Indonesia menjadi tuan rumah Grup A divisi Premier bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh di Jakarta. Sedangkan untuk Grup B, teman, terdiri dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Grup ini menjalani pertandingan mereka di Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Okay. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita doakan semoga timnas kita bisa menorehkan prestasi yang membanggakan di FIFA Asian Cup 2026 ini. Dan tentu saja akan mengukir prestasi-prestasi lainnya ya teman Pro 2 ya. Oke, teman, nanti kita bakal balik. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Alright teman Pro 2, kalian masih Tio temenin ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan video call ya dengan atlet putra bulu tangkis usai mereka mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026 bersama juga para atlet teman Pro 2. Ada Wamenpora Taufik Hidayat, Ketua Umum PBSI Fadil Imran, dan juga Chef the Mission dari tim Indonesia untuk Asian Games Todo Tua Pasaribu. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini menekankan teman Pro 2 kemeja safari mengenakan ya kemeja safari berwarna coklat. Momen tersebut juga diunggah dalam sosial media milik Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, teman Pro 2, Presiden Prabowo ini meminta para atlet untuk tetap terus berjuang ya demi Indonesia. Apalagi cabang olahraga bulu tangkis ini itu mempertandingkan nomor individu ya, akan mempertandingkan nomor individu seperti itu. Oke, Presiden juga meminta agar para atlet ini terus mengharumkan nama Indonesia, teman Pro 2.

Dan seperti yang diketahui teman, tim bulu tangkis Indonesia ini sukses mempersembahkan medali emas untuk 3 nomor bergu. Tim Indonesia harus melewati 3 laga dramatis ya atas Tiongkok. Indonesia sempat tertinggal 0-2 dari Tiongkok nomor 2. Tunggal putra Indonesia Jonathan kalah dari pemain Shi Yuki dengan skor 13-21, 18-21. Selanjutnya pemain ganda putra peringkat pertama Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini kalah atas Liang Wei Kang dan juga Wang Chang teman perdua dengan rubber game 20-22, 21-19, 14-21. Situasi menegangkan karena Indonesia tertinggal 2-0. Nah, kemudian teman perdua Awi Farhan ini turun di 3 partai. Awi menjadi penentu perjuangan atlet bulu tangkis karena jika kalah, maka kontingen merah putih ini gagal meraih medali emas Asian Games. Awi pun mengembang tugas ya dengan baik dengan mengandaskan pemain sektor senior Li Shi Feng 23-21, 15-21, 21-16. Dan Awi mampu memperpanjang nafas Indonesia dan juga mencari kesempatan ya, memiliki kesempatan untuk mencuri kemenangan di babak selanjutnya. Leroli Karnando teman, Daniel Martin juga turun di partai keempat menghadapi He Ji Ting dan juga Liu Yi. Dan 2 game langsung ya, 23-21, 21-10. Le Daniel berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pemain muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah juga sukses mengandaskan Wing Ho Yang dan juga dengan 2 game ya, 23-21, 21-13. Zaki ini berhasil mengembalikan keadaan dan juga menutup kemenangan sekaligus memastikan 1 koleksi medali emas. Indonesia menang atas Tiongkok 3-2 setelah tim putri meraih medali perunggu. Teman perdua kalah dari Tiongkok 0-3. Selanjutnya mereka akan bertanding di nomor individu seperti itu. Well anyway, congratulations buat timnas Indonesia ya dari cabang olahraga bulu tangkis tim putra. Ini juga momen yang sangat luar biasa sekali untuk Indonesia di ajang internasional, olahraga internasional Asian Games 2026. Kita doakan kedepannya juga banyak atlet-atlet lainnya yang mempersembahkan medali-medali emasnya untuk tanah air kita tercinta.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membuat

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Alright teman Bro 2, masih sama Tio Nugroho. Kita masuk ke Bro 2 Entertainment teman. Jadi setelah kemarin kita sempat dihebohkan ya dengan bencana yang terjadi di Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda ya. Teman Bro 2, baru-baru ini ramai di internet ini soal ada dataran baru atau daratan baru ya, dataran lagi. Jadi daratan baru yang dilaporkan muncul seluas 30,3 hektar ya di antara pulau Gunung Anak Rakatau dan juga Pulau Sertung ya, Lampung Selatan, lewat rekaman dari akun Yodistira @yodistira. Nah, mengutip dari kompas.com, teman Bro 2, anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia IAB Daryono ini menjelaskan bahwa daratan tersebut bukan gunung api baru atau cucu anak Krakatau. Okay. Ya, tapi melainkan hasil akumulasi material vulkanik dari erupsi anak Krakatau yang mengendap di laut. Dan faktanya teman Bro 2, ya, gunung api ini memang independen gitu. Jadi enggak ada muncul cucunya. Ia juga menjelaskan nomor 2, dasar laut di area kaldera purba sisa letusan 1883 ini tergolong dangkal sehingga material erupsi ini lebih cepat menumpuk dan membentuk daratan. Namun teman, daratan ini belum tentu permanen. Daryono juga menyebutkan keberadaannya masih bisa berubah atau bahkan hilang tergantung dengan keseimbangan antara aktivitas vulkanik dan juga proses erosi alam. Nah, sebelumnya teman Bro 2, lewat laporan dari media lokal, ini Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau Suwarno juga mengkonfirmasi adanya daratan baru yang terbentuk dari material hasil letusan seluas 30,3 hektar. Keberadaannya kini sudah masuk ke dalam pantauan Satgas petugas ya. Sementara itu, pengunggah video daratan @yodistira mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menyebut daratan tersebut memiliki luas 30,3 hektar. Bahkan dirinya mengungkap daratan baru ini hanya tidak sampai 1 hektar luas. Oke, iya sih, kalau menurutku juga enggak terlalu luas sih ya kalau dari videonya ya, teman berdua ya. Cuman ya, semoga ini bukan cucunya anak Krakatau ya. Anaknya aja udah kayak gini apalagi cucunya nanti ya. Oke. Yo, bakalan balik lagi teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sih tak aplikasi.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh Ita, sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyo lah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Oke, teman Pro 2, kalian masih Tio temenin ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita ngebahas soal daratan baru yang muncul di dekat ya Gunung Anak Krakatau yang habis erupsi beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2. Kali ini ada kreator serial namanya Gri, teman. Itu kembali mengungkapkan bahwa ia baru saja menyelesaikan naskah untuk membawa Gri kembali ya. Lebih dari satu dekade setelah serial tersebut tamat di tahun 2015, teman Pro 2, dilansir dari Deadline. Naskah itu ditulis sama Murphy bersama dengan Brad Flack dan juga ada Brinen ya, teman Pro 2. Dua kreator yang juga menggarap serial aslinya ya. Murphy ini sudah menghubungi sekitar 10 pemain lama ya, dan untuk membicarakan ya kemungkinan reuni dan menuntutnya juga, teman Pro 2, mereka ini punya banyak pertanyaan gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja itu ya, teman. Tapi tetap antusias dengan ide tersebut gitu. Terus juga meski begitu, teman Pro 2, belum ada pemain yang membaca naskahnya. Murphy juga masih ingin menulis ya beberapa naskah lagi sebelum meminta pendapat mereka. Ia juga bilang kedekatannya dengan para pemain ini semasa membuat Glee menjadi salah satu alasan ia ingin mendengarkan tanggapan dari mereka. Oke. Dan sejauh ini juga, teman Pro 2, belum punya platform ya. Proyek ini belum punya platform penayangan. Jadi ya, kita masih harus terus percaya gitu dan nungguin gimana update-nya selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, nanti Tio akan balik lagi, teman Pro 2. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Alip, ang kupikikinian niya ka makin rami sa Jay.
1: Iyo, betul. Tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung dua hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Gue berdua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman. Kembali kita hadirkan spesial buat kamu ya, dimanapun kamu berada. Dan kali ini informasi pertama, teman berdua, anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofiq Afi Fudin, ini menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan maupun melakukan pemeriksaan dan juga audit terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Dan pernyataan tersebut disampaikan Rofiq usai menerima audiensi masa aksi dari Aliansi Pemuda Intelektual atau API Maluku di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku yang Karang Panjang ya, Ambon, Kamis kemarin.

Informasi kedua teman, Wali Kota Ambon Budiman Watimena mengusulkan agar pemerintah kota Ambon untuk membuat fabrikasi untuk minuman beralkohol tradisional atau sopi. Gagasan tersebut disampaikan Budewin di tengah pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengendalian dan juga pengawasan minuman beralkohol tradisional sebagai upaya juga menekan angka kriminalitas di Kota Ambon. Informasi ketiga, perubahan persoalan perlindungan perempuan dan juga anak di Kota Ambon mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memetakan kebutuhan pembaruan regulasi daerah. Dua peraturan daerah Kota Ambon yang mengatur kota layak anak serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan menjadi fokus evaluasi. Dan informasi lengkapnya teman berdua dapat diakses melalui laman resmi kami di rni.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan

0: RTN. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Jay, teman pro 2 terbuang dalam waktu ya dari Bara Suara, spesial buat kalian semua teman. Dan kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman pro 2, kita masuk ke Maluku Story. Yes, selama sejam ke depan aku bakal menginfokan ya apa saja sih info-info terupdate dari Maluku. Tentu saja kali ini yang pertama aku bakalan nge-spill dulu ya, ini dari pemerintah kota Ambon yang masih mempertimbangkan keberlanjutan program gasing atau gampang, asyik, dan menyenangkan, yang mana sebelumnya ini diterapkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, teman pro 2. Jadi wali kota Ambon Budi Gunawatimena ini mengatakan program gasing ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendidikan sebagai upaya menghadirkan metode pembelajaran berhitung yang lebih mudah dan menyenangkan bagi anak. Nah, menurutnya teman, penerapan program tersebut ini telah menunjukkan adanya peningkatan kemampuan numerasi di kota Ambon, namun kondisi efisiensi anggaran dan pemotongan TKD atau transfer ke daerah ini menjadi salah satu kendala untuk kembali menjalankan program tersebut secara menyeluruh. Watimena juga berharap guru-guru ini yang telah mendapatkan pelatihan gasing dapat melakukan pengimbasan kepada guru lainnya. Dengan demikian, keterampilan tersebut ini dapat diteruskan dalam proses pembelajaran kepada siswa. Budewi juga mengatakan, teman pro 2, keberlanjutan program gasing ini masih bergantung pada pertimbangan dinas pendidikan, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dan juga kemampuan anggaran pemerintah daerah, seperti itu. Oke ya, kita doakan saja semoga program yang bagus ini tetap bisa berjalan di kota Ambon ya, dengan kendala yang ada ya. Semoga juga pemerintah kota Ambon segera menemukan solusi terkait dengan kendala yang sedang dihadapi. Oke. Nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi Maluku lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada

0: Sobat Mamro 2, masih bersama Tio Nugroho ya di Maluku Story, teman rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Masohi. Ini kepala rumah tahanannya, Bapak Idris Kilkoda, ini melaksanakan pengontrolan keliling pada sejumlah area layanan rutan. Jumat 25 September 2026, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan, kebersihan fasilitas, serta keamanan dan juga ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Pengontrolan didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KPR ya, ada Mario Latuheru, yang menyasar area dapur rutan, warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan ya, dan juga klinik rutan, teman Pro 2. Pengontrolan ini ya mengawali kegiatan karutan melakukan pemeriksaan di area dapur untuk memastikan proses pengelolaan dan juga penyediaan makanan bagi warga binaan ini berjalan dengan baik. Pemeriksaan meliputi kebersihan area dapur, kondisi bahan makanan, proses pengolahan, peralatan yang digunakan, hingga kebersihan lingkungan di sekitar dapur. Dalam kesempatan tersebut juga Idris memberikan arahan kepada warga binaan tamping dapur ya, agar senantiasa memperhatikan kebersihan dan juga kualitas makanan serta melaksanakan proses pengelolaan seusai dengan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Usai itu, teman Pro 2, area dapur ya, kemudian karutan bersama dengan KPR juga melanjutkan pengontrolan ke wartel Suspas ya. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas, ketertiban penggunaan layanan, serta pelaksanaan pengawasan oleh petugas ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sebagai fasilitas komunikasi teman yang aman dan juga terawasi, wartel Suspas ini memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk tetap terhubung dengan keluarga. Meski melalui layanan tersebut, teman Prodo warga binaan ini dapat menyampaikan kabar kepada keluarga, menanyakan kondisi orang tua, hingga melepas kerinduan dengan mendengar suara anak-anak mereka. Terus juga selain itu ya teman Pro 2, pengawasan ini juga terjadi memantau juga ya kesiapan fasilitas klinik karutan, turut melakukan pengecekan terhadap warga binaan yang sedang sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Petugas diarahkan juga memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan juga prosedur yang berlaku, serta menjaga kebersihan dan juga kesiapan klinik seperti itu. Oke. Yang pastinya juga harapannya kedepannya untuk rutan semakin baik gitulah ya. Ini terkontrol semuanya gitu sama Bapak Karutan sendiri. Oke. Nanti Tio bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Alright teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya. Sore hari ini cerah sekali, tadi baru aja lewat di depannya RRI. Ada teman-teman dari Angkatan Muda AMGPM ya, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, yang melakukan aksi damai teman berdua. Luar biasa sekali ya aksi damainya. Sangat-sangat, apa ya, kalau aku lihat solidaritasnya sangat tinggi gitu, terkait dengan mungkin menyuarakan isu-isu yang akhir-akhir ini sedang terjadi ya teman. Aku sih nggak belum tahu detailnya seperti apa. Cuma nanti kita tunggu aja update-nya ya. Siapa tahu nanti teman-teman dari wartawan kita juga akan ada yang meliput juga peristiwa tadi. Karena aku tadi cuma lihat dari atas studio aja ya kan. Dan anyway teman berdua, aku masih nemenin kamu ya, masih ada sekitar 1 jam lagi. Buat kamu kalau mau request lagu boleh banget di 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita di @rri_pro2ambon. Atau juga kalian bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital. Nah, kali ini teman berdua, Kanada ini resmi mengumumkan bakalan menggelontorkan dana bantuan sebanyak 100 juta USD ya. Untuk, nggak tahu sih USD atau dolar Kanada ya. Yang jelas 100 juta dolar untuk Palestina. Sekaligus juga membuka komunikasi, membuka kemungkinan ya untuk memperluas misi pelatihan polisi Palestina hingga ke Gaza jika kondisi keamanan ini memungkinkan. Nah, hal tersebut ini disampaikan oleh Perdana Menterinya Mark Carney di sela-sela event UN General Assembly di New York 22 September lalu, yang turut mempertemukan para pemimpin Kanada, Prancis, Inggris, dan juga Arab untuk membahas masa depan solusi dua negara gitu. Carney juga bilang teman, total dana tersebut itu 80 juta dolar akan digunakan untuk membantu kemanusiaan, sementara 20 juta dolarnya dialokasikan untuk program pembangunan dan juga inisiatif keamanan termasuk juga pelatihan polisi Palestina. Nah, saat ini teman perdua, Kanada ini melalui Royal Canadian Mounted Police Police ya, atau RCMP ini telah melatih polisi Palestina di tepi barat lewat Operation Proteus ya. Dimana Carney ini juga mengatakan Kanada ini siap memberikan dukungan serupa di Gaza ketika situasinya sudah memungkinkan. Carney juga kembali menegaskan dukungan Kanada terhadap solusi dua negara dengan mengatakan bahwa saat ini prospek tersebut terlihat justru semakin jauh. Ia turut menyoroti juga kondisi kemanusiaan di Gaza, termasuk kerusakan terhadap rumah sakit ya, sekolah, dan juga fasilitas kesehatan ibu dan anak seperti itu. Oke. Wow, keren ya teman berdua ya. Ada sesuatu hal nyata gitu yang langsung diberikan sama pemerintah negara Kanada. Oke, luar biasa sih. Nah, itu bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay. Brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk.

0: atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Alright, teman berdua, masih bersama Tio Nugroho ya. Dan umur emang cuma nangka ya teman berdua. Kalau misalnya kita lihat fenomena zaman sekarang itu, banyak banget orang yang bilang umur itu cuma angka. Nah, ini juga sama ya kisahnya ya, kayak yang disoroti sama publik luas terkait dengan lapangan kerja di Indonesia. Laporan dari salah satu media teman berdua ini menceritakan ada seseorang ya, parubaya namanya Rahman, 45 tahun, datang ke Job Fair 2026 di Gor Cengkareng, Jakarta Barat untuk berburu pekerjaan. Dengan kemeja rapi, teman berdua, tas hitam di punggung dan juga CV di tangan, Rahman ini bilang ke pihak media bahwa dirinya ini tetap optimis meski mengaku mencari pekerjaan di usianya itu bukan perkara yang mudah. Salah satu kendala yang ia rasakan adalah batasan usia dalam lowongan pekerjaan. Sebelumnya, teman berdua, Rahman ini bekerja sebagai petugas pengisian bahan bakar di sebuah pom bensin ya, namun sekitar 2014 sampai 2015 ia mengalami kecelakaan. Ia masih sempat kembali bekerja setelahnya sebelum akhirnya berhenti tahun 2017. Sejak itu teman, Rahman ini berusaha mencari pekerjaan, tetap 9 tahun berlalu ya. Pekerjaan yang ia harapkan belum juga didapat untuk tetap punya penghasilan. Ia kini membantu berbagai kegiatan maulid ya. Pengalaman tersebut pula juga membuatnya mencoba mencari peluang di bidang administrasi. Lanjutnya, lanjut interviewnya ya. Berbekal juga kemampuan dasar Microsoft Word dan juga Excel, teman berdua, Rahman ini datang ke Job Fair untuk mencoba peruntungannya. Di tengah persaingan kerja dan juga faktor usia yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pencari kerja, langkah Rahman ini setidaknya menunjukkan satu hal, bahwa cari kesempatan itu gak kenal kata terlambat. Dan semoga langkah Pak Rahman ini mempertemukannya ya dengan pekerjaan yang ia cari. Amin deh ya. 9 tahun cari pekerjaan tetap, tapi masih aja ya belum dapat ya. Jadi ini juga ngingetin kita buat terus untuk optimis teman berdua dan tetap strong ya kita di tempat kerja. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Oke, teman berdua, ya. Kali ini teman, ternyata ada yang baru, ya. Apa tuh kira-kira yang baru? Nah, jadi teman berdua, ada sebutan baru untuk ibu rumah tangga di Dubai. Putra Mahkota Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ini meminta Community Development Authority atau CDA ini untuk mengganti istilah housewife atau ibu rumah tangga menjadi Generation Shaper atau menjadi pembentuk generasi. Nah, arahan ini disampaikan bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 21 Maret 2026, teman berdua. Sheikh Hamdan ini menyebut ibu ini sebagai tempat pertama anak-anak belajar tentang rasa memiliki, tanggung jawab, terus juga sampai nilai-nilai yang mereka bawa saat tumbuh besar nanti. Buatnya teman berdua, peran sebesar itu rasanya gak cukup ya dirangkum hanya dalam sebutan ibu rumah tangga aja gitu. Seperti dilansir dari Gulf News teman berdua. Nah, sebutan Generation Shaper itu kemudian menjadi mendapatkan tempat ya dalam berbagai kegiatan dan layanan. Pada Mei 2026, CDA Dubai ini memakainya sebagai nama kegiatan komunitas. Lalu pada Juli ya, National Bonds, ini perusahaan tabungan dan juga investasi di UAE, ini mengumumkan bahwa mereka telah mengganti label housewife menjadi Generation Shaper. Nah, dalam keseluruh transaksi digitalnya, wow, luar biasa sih. Jadi gimana menurut kamu ya? Ya, apakah perlu atau mungkin menurut kamu gimana kalau misalkan di Indonesia juga menerapkan hal yang sama ya, ibu rumah tangga diganti sebagai pembentuk generasi. Waduh, itu sangat-sangat deep banget sih kalau kata gue ya. Oke, nanti Tio masih punya beberapa waktu lagi buat nonton kamu teman, tetap stay tune aja di sini Perdu FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, Raim Laudi dengan Ikro ya. Ini bakal jadi track penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak teman berdua buat kalian semua yang sudah dengerin berdua dari Ambon dari tadi siang sampai sore ini. Dan terang aja, habis ini bakal ada Kakak Fali yang menemanin kamu teman berdua. Aku Tio Nugroho mau pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati ya liburan akhir pekan hari Sabtu dan Minggu besok. Pasti seru banget. Dan selamat berkumpul juga dengan keluarga yang ada di rumah ataupun yang mau catch up sama bestie-bestie di weekend nanti ya. Oke. Pokoknya tetap semangat teman berdua. I'll see you again tomorrow. Dan tetap dengarkan Produ RT Ambon, teman terbaik kamu. Bye.

Wahai anak Adam, kamu tidak akan mendapatkan hakikat keimanan sampai kamu tidak mencela aib manusia yang juga ada pada dirimu, sehingga kamu memperbaiki aibmu sendiri. Jika kamu telah melakukan hal itu, kamu tidak akan bisa memperbaiki satu aib, kecuali kamu akan mendapatkan aib lain yang belum kamu perbaiki. Jika demikian, maka kamu akan sibuk memperbaiki dirimu sendiri.

Apabila kamu melihat orang yang lebih tua umurnya darimu, katakanlah, orang ini telah mendahuluiku dengan keimanan dan amal soleh, maka dia lebih baik daripada aku. Apabila kamu melihat orang yang lebih muda umurnya darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada aku. Dan apabila kamu melihat saudara-saudaramu yang memuliakan dan mengagungkanmu, katakanlah, ini adalah keutamaan yang mereka punyai. Sebaliknya, apabila kamu melihat mereka meremehkanmu, maka katakanlah, ini adalah bahan

telah sampai kepadaku bahwasanya akan datang satu masa kepada umat manusia, di mana pada masa itu hati-hati manusia dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia, sehingga hati-hati tersebut tidak dapat dimasuki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dapat engkau ketahui apabila engkau memenuhi sebuah kantong kulit dengan sesuatu hingga penuh, kemudian engkau bermaksud memasukkan barang lain ke dalamnya.

Sahabat, ketika kita bicara istiqomah, direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rabb kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Sahabat, jangan mengeluh, tapi teruslah berdoa dan bersyukur dan bersabar serta istiqomah. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita, sehingga mengucapkan selamat tinggal. Mungkin orang tak beriman berkata sabar itu ada batasnya, sering kita dengar. Tapi bagi orang yang beriman, sabar itu tanpa batas, bahkan sebagai pelengkap keimanan. Jadi, sabar itu menerima dahulu kehadiran tamu mulia yang bernama masalah, sebelum kita melepaskannya. Sebab kita toh tak akan mudah melepas sesuatu yang belum kita terima. Masalah itu akan mudah berpamitan bila sudah kita jamu dengan bersyukur serta sabar dan istiqomah. Syukur itu bukan berapa sedikit yang harus kita terima. Istiqomah itu bukan seberapa lama kita siap menderita. Sabar itu bukan seberapa lama kita menunggu, seberapa berat kita ditekan, seberapa pahit kita diuji. Tapi seberapa hebat tekanan itu mampu mengasah kita mengkreat gagasan dan keterampilan diri untuk lepas dari tekanan tersebut. Dan di saat itu pula kita berhasil menemukan kebahagiaan laksana cahaya di ujung terowongan yang gelap. Sahabat, yang akhirnya menerangi kebahagiaan hakiki yang tidak akan diperoleh kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla.

Perhatikanlah kedua matamu, agar tidak melihat apa yang tidak halal bagimu. Perhatikanlah lisanmu, agar tidak mengatakan sesuatu yang Allah tahu bahwa ucapan itu berbeda dengan hatimu. Perhatikanlah hatimu, agar tidak ada kedengkian dan dendam kepada salah seorang dari kaum muslimin. Dan perhatikanlah hawa nafsumu, agar tidak berkeinginan kepada sesuatu. Jika empat sifat ini tidak ada pada dirimu,

saat ada orang butuh bantuan, sebab boleh jadi di depan ada bencana yang hanya bisa disingkirkan dengan sedekah saat itu. Kenapa kita tidak boleh menunda sholat saat adzan tiba, sebab boleh jadi itu menjadi sholat terakhir kita. Kenapa kita tidak boleh menunda memberi maaf saat dimintai maaf, sebab boleh jadi saat itu dan dengan itulah Allah mau memaafkan dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak boleh menunda nikah saat sudah mulai ada titik terang tentang siapa calonnya, sebab boleh jadi semakin menunggu calon yang tepat, malah semakin bingung dan terus semakin tertunda hingga tak tahu kapan waktu. Kenapa kita tidak boleh menunda hijrah ke majelis ilmu saat banyak teman yang sudah mengajak, sebab boleh jadi menolak ajakan itu adalah menolak hidayah Allah yang takkan terulang lagi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan istilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu Seng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkapung tahu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, atau pembangsa ini, sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang yang menghargaan di festival luar negeri. Kata mau kasih?
2: Batul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat kato menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket jual. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang basah itu para beta.
1: Oh, Ose ini tak pula belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Dan istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini info pro 2 edisi hari ini Jumat 25 September 2026 bersama saya Arfali Tanikoele.

0: tuberkulosis atau TBC dan elsewhere, sejumlah penyakit paru yang cukup sering ditemukan pada pasien anak. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Spesialis Anak di KPM Norwood dan Nima De Indah di Jambi. Menjadi sumber dalam diskusi topik penyakit paru juga tidak dan juga penyakit prostitusi. Dalam mereka hari paru dunia yang diperingati sejak tanggal 25 September. Informasi lainnya, tempat kedua, pemerintah provinsi mendorong pengembangan Sela, memberikan langsung terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha masyarakat daerah. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik Raja Pulau Sela sebagai pertumbuhan, memperkuat ketahanan energi Indonesia dan mempercepat kesejahteraan Maluku antara pada 23 Oktober 2020. Informasi terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon akan memperluas program pentas atau penyuluhan tertib anak sekolah ke jenjang SMA, khususnya sekolah yang berada di wilayah rawan perkelahian antar pelajar. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Jadi demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Ini absen, menyerempet antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro2 berangkat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus. Keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai. Cabut charger. Terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Manpro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Cing, sekarang ini tuh si gratis tuh ya, aku lagi naik-naiknya.
1: Wiwi, betulia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, secara betul lain. Dan ini juga aku sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya Katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Dulu, sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh Katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan lupa berkarya. Dari pemerintah kreator, ke apa, ke yang di sosial, tidak uang. Sekarang ini kecil, tak bisa jadi.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Dari Katong ini, nah, untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia mulai.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika. Apa dong balik katong film, katong film senteng luar negeri.
1: Iyulah sih, sih bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong menonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
0: Betul. Eh, makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul-betul. Sebicara nih, betul lah. Iya, sudah. Kalau begitu betul yang tiket juga. Tenang, sah. Nanti popcorn betul lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga pada betul.
1: Oh, mesti install lah, belai.

bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

generasi memiliki penyebutan tersendiri yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark McFindle, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya, dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, setau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Masih tau kasing?
1: Akan beristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan ataupun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produksian barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

image umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Radio, selamat malam untuk kamu semuanya. Dan saatnya untuk kita bergabung bersama Radio Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Tetap di Radio FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Music Live Chat barengan sama gue, Landa Gersandar, teman Pradua malam hari ini. Dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pradua seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pradua. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya. Akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pradua. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pradua, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia. 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pradua. Langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pradua, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama gue Randy Kersandaru di MLC malam hari ini sama berdua. Dan sesuai janji gue tadi sama berdua, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya sama berdua. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman, gitu. Nah, jadi Akang-Akang, gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Ini, kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung,
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Kalau lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusul ya abis ini, saya kesitu ya. Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi pertanyaannya sama Kang ini dari Trip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Siapa yang jawab?
0: Kang?
1: Siapa tuh?
0: Yana, vokalis. Oh ya, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemaran nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang kayaknya.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman berdua. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Tin Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Jadi harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi bicara. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya nah, ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada Mas.
0: Biar-biar.
2: Tapi jangan sih.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada Mas. Bener kasihan ke Masnya.
0: Betul ya Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik Mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman-teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Lani Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Cikal.
0: Nah, boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh, siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, okay. Jadi kita bikin beat. Nah, nama Strip juga itu emang enggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis itu aja di Strip gitu kan. Nah, udah di garis itu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage Strip band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya.
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, iya.
1: Cuma nongkrong main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya. Anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngokol, bikin band. Ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun
0: kan? Gokil, 28 tahun hiatus. Dan sekarang comeback ya.
1: Comeback. Dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana kita si Strip comeback setelah 28 tahun. Kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini gitu.
0: Oh, belum boleh di spill ya Kang filmnya Kang?
1: Kal? Ini spill?
2: Belum boleh.
1: Judulnya
0: Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatus

0: eh apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Gak ada jok mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya kan ya.
1: Nah, kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah,
1: terus sama Marvels, Cika dan personal yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Dengan drama juga, nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih kita yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Yeah. Oh. Deden juga mas tadi ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh undas mas. Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu
0: karena
1: dia ngurus burungnya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
2: oh, dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih mas.
0: Serius dikasih burung
1: gitu. Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, wong dermawan nih Deden Garden nih.
1: Baik banget.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Bahasa Inggris dan pada
0: oke.
1: Iya bener ya, udah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh. 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
0: bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Bener.
1: Itu keren sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Ya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih yang maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan maksudnya dengan dua gitaris kita yang udah maksudnya Dede Kardono yang udah lama nggak main gitar terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih ingat kuncinya ya. Takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman nggak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Udah sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya.
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si strip itu nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Hatfield seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang di ya balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan.
0: Enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa teram gitu mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh mas. Komentarnya bawa ini saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Ngobrolin encok pegel itu.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh his.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung.
0: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Ya,
0: ready.
1: Dan justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi
0: silakan ya, Kang Cikal gimana?
2: Payana bantuin Payana aja.
0: Ya deh Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik sisa pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sisa pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film masih, betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue kepenasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya.
2: mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jalan yang ini makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu untuk kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 terakhir. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan sang pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang gokil, gokil growling rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Iana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Mute dulu ya.
0: Agak noise. Aman. Nah, Kang Iana, boleh Kang? Silakan.
1: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
1: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
1: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
1: Udah jadi seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si menang untuk kalah.
0: Menang untuk kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
1: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu deh, semoga. Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
1: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang, nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
1: Iya. Oh. Inilah itu Avengers.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
1: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Tadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya.
2: Ya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
2: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
1: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
1: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
1: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
1: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
1: Nggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
1: Nggak ada.
0: Bingung.
1: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus, ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh. Hey My
1: Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya.
1: Oh mas, kita mah suka ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi ya, itu ya. Udah kayak saudara ya.
1: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan khususnya juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
1: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, kadang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
1: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Ya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
1: Tapi kadang batasan kami bercanda di sifat 5-7 ini seolah-olah gak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
1: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin gak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya.
1: Manggung aja mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener lu mau di part mana salah gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
1: Bener sih, kesannya konsep kami manggung tidak salah, wah bukan sifat 5-7.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
1: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih, waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oide, ini pertanyaannya dalam nih.
1: Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami udah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik. Ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
1: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
1: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
1: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita harap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortet atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya sebenarnya adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Beneran?
1: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset.
0: Oh, gila.
1: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh iya, sempat bikin demo.
0: Sempat demo.
2: Sempat di Dena Produser juga ya, PNA ya, yang memang berhasil PNA.
0: Tapi materinya nggak dipegang sama Strip tuh.
1: Nggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
1: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika dipindah. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi tinggi gitu, ini Aida, ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu, ada yang selupa itu nggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya, tapi ketika balik ke studio kita juga ngumpul akhirnya, yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Ini part
1: itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Hanya
1: perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Produ, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Sudah semuanya ada. Terus bisa request juga di Produ.
0: Di Produ FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngebring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang? Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Baru video lirik.
1: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Berdua. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi santai tadi.
1: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview. Indonesia.
0: Nah, namanya nama teknologi. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnader pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: Din, si Tauseng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi haram.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung apa-apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu untuk tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, satu pembangsa ini, sembakan tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: bisa aja.
1: Prodo FM, kamu teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Prodo FM, Ambon, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, ada kalanya sebuah kata sederhana mampu menyimpan begitu banyak perasaan. Nah, I see through, aku mencintaimu. Kata yang mungkin mudah diucapkan, tapi tidak selalu mudah disampaikan kepada orang yang kita sayangi. Nah, buat kamu yang malam ini lagi sedang merindukan seseorang atau mungkin masih menyimpan nama yang belum benar-benar bisa dilupakan, lagu ini ya mungkin bisa mewakili perasaanmu. Dan sekarang kita dengarkan dari punyanya Sivilia dengan singlenya I See Through.

kedua, terkadang penyakit itu bukan kehilangan seseorang, tetapi ketika kita masih menyayanginya, sementara kehadirannya sudah tidak lagi sama. Nah, ada ruang yang dulu begitu penuh, kini terasa kosong, dan ada kenangan yang masih tinggal meski orangnya sudah pergi. Untuk kamu yang mungkin sedang merasakan kehilangan, kerinduan, atau hati yang terasa hampa, malam ini biarkan lagu yang berikut ini menemani teman produser semuanya. Ari Lasso dengan singlenya Hampa, selalu mendengarkan hanya di RRI Pro 2 Ambon.

Prado Ibu Ambon, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada satu perasaan yang terkadang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika kita begitu yakin bahwa seseorang adalah tempat hati kita pulang. Nah, tentang cinta, tentang kesetiaan, dan tentang keinginan untuk tetap bersama, meski banyak hal yang mungkin harus dilewati. Teman berdua, kali ini Fali pengen play lagi ya, satu single untuk teman berdua semuanya. Dan buat kamu yang kayaknya sedang jatuh cinta, sedang merindukan seseorang, atau mungkin sedang mengenang sebuah kisah lama, kali ini dari penyanyi Dewa 19 dengan Aku Milikmu bakalan Fali play untuk teman berdua semuanya. So don't go anywhere, on stay, Pro Room Embun, teman terbaik kamu.

Sumatera 2, ada cinta yang datang di waktu yang salah dan ada perasaan yang tumbuh meski kadang tidak pernah benar-benar mengizinkan. Kadang juga hati teman pro 2 tahu bahwa yang kita rasakan begitu dalam, tapi di saat yang sama kita juga tahu tidak semua cinta bisa dimiliki. Nah, buat kamu yang pernah berada dalam cerita seperti itu atau mungkin yang sedang menyimpan sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan, yuk kita dengarkan bersama dari punyanya Ungu dengan singlenya Kekasih Gelapku.

Sebelum berduel, setiap orang pasti punya seseorang yang begitu istimewa di hatinya. Nah, seseorang yang ketika namanya disebut tiba-tiba senyum sendiri. Kemudian seseorang yang kehadirannya membuat hati terasa jauh lebih indah. Nah, buat kamu yang sedang jatuh cinta, sedang merindukan juga pujian hatinya, atau mungkin sedang ingin mengungkapkan rasa sayang lewat sebuah lagu, nah ini dia dari bunyinya Kangen Band dengan singlenya Pujaan Hati.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

2 dengan terdengar irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Sabtu 26 September 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikuele penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar, studio Gunung Nono maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Malam Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Lagu Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 26 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita ketemu lagi setelah kemarin aku temenin siang hari kamu ya. Hari nanti aku bakal temenin kamu seperti biasa sampai jam 11 siang. Buat kamu teman Pro 2 yang mau melakukan aktivitas hari ini, yang sedang mengawali aktivitas di hari ini ya, di hari Sabtu, selamat berakhir pekan ya. Tentu saja ini pasti sangat exciting sekali buat kalian semua ya teman Pro 2, karena biasanya Sabtu Minggu itu tuh jadi momen buat kita nge-recharge energi kita yang sudah kita habiskan ya selama satu minggu ke belakang. Oke, dan juga mempersiapkan energi yang baru yang akan kita gunakan untuk menghadapi satu minggu ke depannya. Luar biasa sekali. Oke teman Pro 2, selama satu jam ke depan kita akan ada di Jazz Music, so tetap stay tune aja di sini. Nanti aku bakal balik lagi di jam 6 pagi. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si Tokasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si Tokasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu toh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Dua vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
1: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
0: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, kata pembangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sa film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Lo sih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini setahu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Ya, kita ikuti info terbaru.

Dan sejauh Kabupaten Tangerang ini mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA selama 2 bulan. Peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi

0: Informasi kedua teman, perusahaan listrik negara PLN mencatat kapasitas listrik tersambung sebesar 2038 megavolt ampere bagi 159 pusat data. Seluruh pelanggan sektor teknologi tersebut telah menyerap konsumsi listrik selama sebesar 2378 giga hour. Informasi ketiga, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menempatkan fashion sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai menjadi strategis untuk memperkuat daya saing, memperluas pasar global, hingga membuka lapangan kerja. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Infopro 2 pukul 6, sampai jumpa di Infopro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Tau ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa perhubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu untuk itu?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada lek apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Oke teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di pagi hari ini teman. Dan spesial di pagi hari ini kita akan awali dulu informasinya, yaitu untuk informasi cuaca di Kota Ambon ya pada hari Sabtu 26 September 2026. Jadi ya biar kita semua tahu lah ya gimana perakiraan cuaca yang akan terjadi di hari ini. So kalian bisa siap-siap kira-kira keperluannya apa aja sih gitu yang dibutuhkan ya. Buat jaga-jaga biar enggak mungkin kehujanan di jalan atau mungkin kepanasan gitu ya. Nah, hari ini teman-teman berdua, cuaca di Kota Ambon itu diperkirakan cerah hingga sebagian berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kondisi di pagi ini nanti sekitar 23 derajat Celcius teman-teman berdua, dan sebagian cerah seperti itu. Untuk aktivitas di ruangan-ruangan teman, umumnya ini cukup mendukung, tapi tetap perhatikan perubahan cuaca karena perakiraan cuaca ini berubah setiap waktu ya. Data perakiraan cuaca juga menunjukkan kondisi Ambon ini dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi mengalami hujan yang singkat seperti itu. Ya, intinya masih cerah-cerah aja sih ya kalau misalkan untuk beberapa hari ke depan kayaknya. Dan buat kamu teman berdua yang hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, bisa banget karena memang ya kondisinya cerah aja, gak ada hujan. Mungkin ya siapkan aja sunscreen lah ya, siapa tahu nanti siang panasnya kayak panas potato-potato atau panas kentang-kentang. Kalau bahasa Jawa kayak gitu ya teman berdua ya. Oke, nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur jika korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Bro Dua Tionugroho masih hadir ya buat nemenin kamu di pagi hari ini, di Sabtu pagi. Waduh, suasananya ini kayak nyaman banget ya. Emang kalau Sabtu pagi tuh enaknya tuh masih rebahan gitu ya. Ini aku lihat dari tadi nih, jarang banget orang lewat di depan kantor ya. Kayaknya masih pada tidur kali ya, atau ya menikmati Sabtu pagi yang chill ini dan menyenangkan ini tentu saja ya teman Bro Dua. Nah, sambil menikmati pagi hari kalian teman, aku bakal nge-spill satu informasi. Ada seekor burung rangkong teman yang mampir ke perahu warga di tengah kondisi karhutlah di Kalimantan. Nah, video itu terlihat ya ada seekor rangkong. Jadi itu burung kayak gimana ya, lumayan gede sih paruhnya. Terus abis itu paruhnya warnanya kuning dan ada kayak apa ya, gak tau, sesuatu yang ada di atasnya gitu. Nanti kalian bisa searching sendirilah ya, biar bisa ngebayangin. Jadi teman, burung ini berada di dekat perahu warga di Kalimantan, ramai dibagikan di TikTok oleh Omo Pandua 2. Momen tersebut ini diduga berkaitan dengan satwa yang keluar dari habitatnya akibat kondisi hutan yang terdampak kebakaran. Fenomena yang serupa juga memang terjadi teman Pro 2 di sejumlah wilayah Kalimantan. Karhutla ini dapat menyebabkan hilangnya habitat, sumber makanan dan juga sumber air, sehingga satwa liar ini harus terdorong ya untuk berpindah atau masuk ke area yang lebih dekat dengan manusia. Rangkong sendiri ini merupakan kelompok burung yang terdiri atas beberapa jenis teman, termasuk juga rangkong enggang, julang dan kangkareng ya. Burung ini sangat bergantung pada ekosistem hutan dan berperan dalam regenerasi hutan melalui penyebaran bijinya. Oke. Nah, di tengah karhutla yang masih berlangsung, teman Pro 2, Menteri Kehutanan mengimbau masyarakat agar tidak menangkap atau mengevakuasi satwa liar yang terdampak secara mandiri. Jika menemukan satwa yang membutuhkan pertolongan, masyarakat diminta untuk menghubungi petugas agar dapat ditangani dengan tepat. Seperti itu. Oke. Dan juga kita berharap ya teman Pro 2, semoga bencana kebakaran hutan di Kalimantan ini segera berakhir. Hewan-hewan bisa kembali balik ke rumahnya masing-masing ya teman, karena sangat disayangkan sekali hewan-hewan satwa secantik ini harus kehilangan rumahnya mereka, kehilangan ekosistemnya mereka. Aduh, sayang sekali ya. Alright, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Jerman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, secara betul, Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan lupa berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Oke, teman berdua yang masih sama Tio Nugroho, kali ini Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN pada Kamis lalu ya, 24 September 2026 sebagai upaya memperkuat penanganan kebakaran karhutla ya. Dan teman, mengutip dari laporan antara News teman berdua, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN ini nantinya akan diisi oleh para pakar yang fokus pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta juga pengelolaan lahan gambut teman berdua. Terus ia juga menjelaskan badan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM yang dibentuk pada tahun 2016 dan dibubarkan pada akhir tahun Desember pada akhir 2024 ya. Salah satu perbedaannya ada pada struktur dan juga anggaran. BRGN ini sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara BPGMN ini nantinya akan berada langsung di bawah Presiden, teman berdua. Lewat laporan berbeda, teman Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, ini menerangkan bahwa BPGMN nantinya akan bertugas mendata dan juga menerbitkan izin pengelolaan wilayah gambut dan mangrove, sekaligus juga melakukan pengawasan untuk mencegah kerusakan kawasan tersebut. Badan ini juga akan memetakan lahan gambut serta mengidentifikasi wilayah ya yang cocok dikembangkan untuk budidaya tanaman, perikanan, dan juga sektor lainnya. Sementara soal kapan BPGMN mulai dibentuk secara resmi, Brian ini masih menyebut hal tersebut menjadi ranah Kementerian Sekretariat Negara. Seperti itu teman berdua. Oke, yang jelas apapun untuk kebaikan Indonesia lah ya. Semoga tidak ada lagi kebakaran hutan yang melanda di Indonesia kedepannya dengan dibentuknya BPGMN ini. Amin ya. Jangan balik lagi nanti teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Ya, yes, teman berdua, masih sama Tio Nugroho ya. Dan sekarang tanggal 26 September, teman berdua. Kalau misalnya kita flashback sedikit ya, kayaknya udah kurang lebih 1 bulan setelah terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, teman berdua, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas belajar di sejumlah anak ya di wilayah terdampak ini masih berlangsung di tempat darurat, teman berdua. Seorang guru di Manggarai Timur, NTT, baru-baru ini membagikan potret kondisi tersebut lewat akun threads-nya. Namanya Ocik Mirna ya, teman berdua. Dalam unggahannya terlihat sejumlah siswa dari sekolah dasar ya, tentu saja ini mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam tenda yang hanya diatapkan terpal. Potret tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan masih mendapatkan respon dari masyarakat di internet hingga hari ini. Dan di tengah kondisi tersebut, teman berdua, aktivitas gempa susulan di Flores ini juga masih berlangsung. Berdasarkan laporan dari BMKG, gempa magnitudo 4,5 kembali mengguncang wilayah Manggarai pada hari Rabu 23 September lalu. Dan BMKG juga menjelaskan, teman berdua, gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah terjadinya gempa utama dengan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu, teman. Nah, hingga 23 September ini tercatat sudah ada 17.680 gempa susulan di wilayah tersebut. BMKG juga menyebut aktivitas gempa susulan ini berpotensi terjadi dalam 4-6 bulan ke depan. Wow, luar biasa ya. Oke ya, semoga kedepannya teman berdua, teman-teman di NTT, di Flores sana segera mendapatkan bantuan juga dari pemerintah, yang mana mereka bisa melakukan kegiatan belajar secara lebih layak ya, bukan di tenda lagi. Dan juga kita doakan semoga gempa-gempa yang terjadi di sana, gempa-gempa susulan, itu segera berhenti, teman berdua, amin ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: bersatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Ting cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong punya budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau beli katong film? Katong film sentai luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara batu lah. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Alright, kalian masih sama Tio Nugroho Om Pro 2 ya, di pagi hari ini, di Sepada tentu saja. Dan teman Pro 2, aku bakal nge-spill satu informasi lagi buat kamu teman, buat kamu yang mungkin pecinta skate dan juga BMX. Kayaknya sih kalau di Ambon sendiri jujur aku belum nemu ya, tapi mungkin kalau kalian dari komunitas skate atau komunitas BMX, atau mungkin kalau sepeda ada sih. Kemarin aku lihat story temanku, dia ada kayak gathering gitu sama komunitas bicycling di kota Ambon. Nah, cuman kali ini agak beda teman berdua. Jadi komunitas skate dan juga BMX ini berhasil menaklukkan Giant Roller Coaster dan Ring of Fire Obstacle di Festival 76 Indonesia. Nah, kali ini teman berdua ya, di festival tersebut banyak banget tantangan kayak general coaster yang lebih besar dari sebelumnya, yang bakal hadir juga di 4 kota nomor 2, Tangerang, Semarang, sama Surabaya dan juga Bandung. Sejak tahun sebelumnya festival ini itu dikenal memang merangkul ya komunitas maupun pecinta street culture lewat rangkaian acara tahunan. Dan tahun ini gak cuman tantangan yang never breaking, tapi juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Salah satunya juga ada musik performance, hip hop DJ sampai mural ya teman. Gitu. Dan buat kamu teman berdua mungkin di kota Ambon sendiri ya, buat kamu yang biasa skating, biasanya skating di mana ya? Lama Merdeka kali ya, atau di mana? Jujur aku belum nemu sih spot buat skating. Dulu sebelum aku pindah ke sini, kalau di sana tuh kayak ada spot gitu buat kita emang difasilitasi. Nah, cuman kalau di sini aku belum tahu sih teman pro 2, dan kayaknya juga peminatnya ada sih, aku yakin pasti ada. Oke. Dan teman berdua, buat kamu yang punya hobi yang menurutku otentik, cintailah hobi itu ya, karena gak semua orang punya hobi kayak kalian. Oke, dan masih ada banyak lagi informasi yang bakal aku sampaikan buat kamu teman berdua di pagi hari ini ya, sambil nemenin kamu sarapan atau melakukan aktivitas ya, stretching-stretching ringan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga. Aku masih temenin kamu sampai jam 11 siang. Dan kalau mau request lagu boleh aja langsung ya ke 0813-5624-5884 atau di Instagram kita @rriambon. Atau satu lagi, kalian juga bisa cek chat ya lewat kolom chat kita di RRI Digital. Seperti itu. Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku minumnya vitamin sekaligus setiap pagi ah. Vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi nggak semua vitamin itu bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga, kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat. Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

92. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana menonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sekitar 2 dekade lalu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seseorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.